Mogo balima jugu de bi nyenye mbola Mogo furuke jugu bi kungu mbojaga A kungu kai kana kungu mbona sa